0: kunjung ke Jepang. Saya sebenarnya waktu itu cuman pengen tahu aja panahan tradisional Jepang kayak apa sih gitu kan. Terus saya minta rekomendasi dari guru panahan saya yang orang Malaysia. Beliau tuh sudah berkeliling dunia di dunia panahan juga. Nah, beliau kenal dengan salah satu sensei Kyudo, belum Yabusame ini ya, masih Kyudo. Itu sensei Matsuo Makinori di Universitas Tsukuba. Nah, saya sempatkanlah tahun 2017 itu mampir ke Universitas Tsukuba. Di dalamnya itu ada dojo Kyudo. Dan saya pertama kali berkenalan dengan Kyudo di sana. Dan di dalam kantornya profesor itu ada foto kegiatan lagi Yabusame gitu. Saya bilang, wah yang ini keren ini. Yang ini saya harus suatu saat nanti belajar. Nah dari situ pulang ke Indonesia belajar Kyudo sambil sedikit-sedikit coba-coba eksperimen lah belajar pakai busur Jepang, busur Yumi di atas kuda juga gitu. Walaupun waktu itu belum ketemu sama guru Yabusame.
1: Berkat dukungan sponsor, Numair berangkat ke Jepang pada tahun 2024 dan mulai mendalami Yabusame secara lebih mendalam. Ia belajar dari Kamimura Ayuko, wanita pertama yang meraih sertifikat instruktur Yabusame.
0: Datang ke Jepang cuma buat belajar Yabusame. Ya udah akhirnya ada jatah latihan ya 3 hari. Jadi latihannya 3 hari, tandingnya 2 hari. Hari pertama saya belajar di stable-nya, belajar teori dulu, diuji juga di situ, dicek mengerti safety berkuda enggak, terus form-nya gimana gitu kan, dicek, terus langsung tes ke lapangan, latihan lapangan, dan beliau langsung bilang ke saya, kamu form berkudanya sudah baik, nah, coba kamu teknik memanah ala Jepangnya disempurnakan lagi. Kalau nanti bagus, kamu saya luluskan untuk mendapatkan lisensi Yabusame level 3. Habis itu, pas hari pertama latihan itu, sorenya pulang ke hotel, saya dikasih soal ujian tertulis. Ini besok kumpulin ya, nanti hari Jumat diuji. Ya udah, habis itu saya belajar, malamnya saya kerjain lah itu ujian tertulisnya. Terus saya kumpulin besokannya. Lusanya ya sekalian latihan, sekalian diuji untuk license Yabusame level 3.
1: Untuk mengikuti olahraga Yabusame, seseorang harus memiliki lisensi. Berikut keterangan Numair.
0: Jadi Yabusame itu ada rank-nya ya, kalau di martial art itu ada tingkatan-tingkatannya, sabuknya gitu ya, tapi bukan sabuk, ini kita istilahnya license. Jadi ada license level 3, itu yang pertama. Nanti lanjut lagi level 2. Level 2 ini kemarin saya ujian juga tahun 2025 yang kemarin sambil tanding di Hachinohe itu. Alhamdulillah lulus juga. Habis itu ada level 1. Di atasnya lagi ada level instruktur. Jadi masih tengah-tengah lah saya ini.
1: Sebagai orang yang mendalami keahlian berkuda dan memanah konvensional, Numair mengatakan panahan tradisional punya sensasi berbeda, terutama panahan tradisional berkuda.
0: Panahan itu langsung bisa dibagi 2, panahan modern dengan panahan tradisional. Itu juga rasanya sudah berbeda sekali, panahan modern dengan panahan tradisional. Panahan tradisional itu ada cepet-cepetan, ada jauh-jauhan, ada dinamik sambil gerak. Terus di panahan tradisional juga ada lagi spesialisasi panahan berkuda. Panahan berkuda itu udah sensasinya beda lagi, jadi udah berkuda ditambah memanah dilakukan sekaligus berbarengan gitu kan, jadi harus bisa ngatur konsentrasinya itu kepecah 2 ya, konsentrasi berkuda juga, konsentrasi memanah juga. Lebih deg-degan karena di atas kuda ya tahu sendiri, kuda berkuda itu kan sendiri udah olahraga berbahaya, ini manah di atas kuda, lepas tangan dan segala macam. Saya suka rasa adrenalin rush-nya itu. Waduh, deg-degannya itu suka gitu kalau saya olahraga yang kayak gitu ya. Ditambah lagi, Yabusame pakai busur Jepang yang panjang. Kalau menurut saya ya, sebenarnya pakai busur Jepang itu lebih menantang gitu. Jadi manuver-manuver di atas kuda itu kalau pakai busur yang, ya anggaplah misalnya kalau dibandingkan dengan busur Turkish ya. Busur Turkish itu kecil, jadi kalau dibandingkan sama busur Jepang yang panjang, kalau manuver di sekitar pohon itu harus diperhatikan busurnya nggak boleh nyenggol pohon, terus kalau nembak target yang di bawah tuh busurnya harus dimiringkan, harus badannya harus rada miring segala. Nah, kalau saya justru melihat itu sebagai sesuatu yang lebih menantang gitu.
1: Numair menambahkan, faktor budaya dan tradisi dalam Yabusame menambahkan daya tariknya.
0: Si ya, dalam Yabusame ini culture-nya itu juga sangat kenceng sekali ya. Pakaiannya harus pakaian tradisional Jepang. Terus kudanya juga harus didandanin ala tradisional Jepang juga gitu. Dan itu wajib kalau di Yabusame peraturannya. Kalau di panahan berkuda yang lain, itu nggak wajib kudanya didandanin tradisional juga. Paling banter pemanahnya yang harus berpakaian tradisional. Itu juga sekarang banyak yang berpakaian kasual ya. Tapi kalau di Yabusame itu pemanahnya berpakaian tradisional, helmnya juga dibentuk seperti topi tradisional, kudanya tradisional juga bajunya, terus targetnya segala, petugas di bawah juga pakai baju tradisional, kalau kena target pakai payung tradisional dibuka gitu kan, dan pembukaannya dan segala macam. Jadi kesan tradisionalnya itu di Yabusame itu saya rasa kuat sekali. Bahkan kemarin tandingnya itu di kuil ya. Jadi itu lebih spesial lagi daripada waktu 2024 saya tandingnya itu areanya di alun-alun kota Towada. Ini yang di kuil Hachinohe ini, jadi rasanya lebih spesial sekali. Terus juga didatengin pemimpin klan Nanbu ya, keturunan klan Nanbu ya.
1: Numair juga berinisiatif untuk membentuk wadah bagi sesama penggemar Yabusame di Indonesia. Sudah puluhan orang yang bergabung dalam asosiasi yang dibentuknya itu.
0: Kan saya juga bikin klub ya, namanya HKRI. HKRI itu mempelajari seluruh panahan tradisional Jepang. Ada Kyudo, ada Kyujutsu, ada Shianmato, ada Yabusame. Nah, Yabusamenya sendiri, ada teman-teman juga yang belajar juga yang tertarik gitu kan. Saya ajarin. Semoga ke depannya itu tanding sana tuh bukan cuman sendiri gitu, tapi bisa bawa tim gitu kan ke Jepang. Karena kan di sana ada nomor tim juga tuh. Ya harapannya sih ya bisa lebih menambah lagi pengalaman di Yabusame gitu.
1: Bagi orang-orang yang berminat untuk mendalami kegiatan semacam ini, Numair meminta agar pelakunya mengingat berikut ini.
0: Olahraga berkuda itu satu, harus punya waktu. Dua, punya kemauan. Tiga, berani mengambil risiko karena ini olahraga ekstrim ya. Dan juga pengeluarannya juga lebih ekstra lah ketimbang panahan yang biasa gitu. Kalau olahraga berpanahan berkuda itu semuanya ya, nggak Yabusame aja. Saya kan juga pernah tanding yang standar internasional juga saya pernah. Itu sebelum tanding itu kita harus tanda tangan surat mengetahui bahwa ini adalah olahraga beresiko, paham resikonya, menerima apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera, meninggal dan lain-lain. Melepaskan tanggung jawab kepada panitia dan itu harus tanda tangan gitu. Jadi memang olahraga ekstrim gitu ini.
1: Sekian perbincangan kami dengan Numair Edrisi yang meraih juara dalam salah satu ajang Yabusame yang diselenggarakan di Jepang pada awal Agustus.
2: Saya pribadi kagum sekali dengan Numair yang mengatasi banyak tantangan termasuk kendala bahasa guna meraih keinginannya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda terkesan? Semoga kita semua mendapat inspirasi darinya.
3: Itu tadi liputan Ajra Hadi dengan atlet Indonesia yang menjuarai Yabusame. Luar biasa sekali ya. Kami nantikan komentar Anda.
4: Ngomong-ngomong soal komentar, kami akan membacakan beberapa komentar yang sudah Anda tulis di Facebook. Yang pertama ada komentar dari Lia Melia mengenai liputan sebelumnya ya. Ada Mulyana atau Mang Mul yang tampil di Aichi Trinale 2025 yang menggunakan rajutan untuk melahirkan dunia bawah laut yang penuh warna dari benang dan material lainnya. Lia ini menulis Sugoi Des, dulu di Jogja juga ada art tentang rajutan indahnya. Jadi rajutan yang sama ya, bawah laut, bagus sekali. Wah, Lia sudah melihat juga ya hasil karya Mulyana. Ya, memang bagus sekali. Berikutnya ada juga komentar mengenai Yabusame. Ini Yabusame yang lain ya, dari yang liputan Ajisan tadi. Kali ini Yabusame di Kuil Shinto Tsurugaoka Hachimangu di kota Kamakura, prefektur Kanagawa dekat Tokyo. Jadi ritual ini dilakukan untuk berdoa bagi perdamaian. Ada Jimny Ayumi yang memberikan tanda heart ya, tanda hati ini merah besar. Terima kasih untuk komentarnya. Lalu ada juga postingan video pendek yang mendapatkan komentar lain ini, Mika ya. Ada apa?
3: Betul sekali Sigit Sang, ada para penggemar kereta ini ya, melihat dari dekat kereta peluru Jepang atau Shinkansen. Nah ini Shinkansen Hokuriku, dalam sebuah acara untuk meningkatkan kedekatan masyarakat dengan kereta pada 20 September di depo kereta di Nagano, Jepang Tengah. Ada komentar dari Martini Martini, pengen sekali naik Shinkansen suatu hari nanti. Yah, nanti semoga terwujud ya. Kemudian ada Ramli si Enggoa, semoga benar ini ya sebutannya. Tahun 2000 pernah naik Shinkansen. Waduh, naik Shinkansen apa nih? Ceritakan lagi dong ya, kami nantikan dalam komentar selanjutnya. Kemudian ada postingan video pendek apa lagi nih, Sigit Sang?
4: Ada postingan video pendek tertanggal 24 September mengenai pertunjukan boneka mekanis Karakuri diadakan di kota Yame, Prefektur Fukuoka, yang pertama kali diadakan pada periode Edo. Pertunjukan ini telah ditetapkan sebagai harta budaya rakyat tak benda penting nasional. Ada Abdul Aziz Biar Nggak Panik. Waduh, ini namanya kenapa harus ada Biar Nggak Panik ya? Dia menulis semacam wayang golek. Lalu ada juga postingan promo video on demand handuk super serap. Temukan kisah di balik produk-produk Jepang yang populer bersama reporter kami. Ada C. Ashinoho Teri yang menulis, ini dalam bahasa Jepang ya. Nihon watashikani seikai de tsuneni number one desu. Wah, ini kayaknya berusaha untuk menulis dalam bahasa Jepang ya. Terima kasih untuk usahanya. Ini artinya kurang lebih ini Jepang tentu selalu menjadi nomor satu di dunia. Dan ada Susilo Nugroho yang juga menulis Nihon Ichibang. Artinya kurang lebihnya sama ya, Jepang nomor satu. Bagi Anda yang pernah menggunakan handuk super serap dari Jepang ini, silakan bisa menuliskan komentarnya. Menulis komentar ataupun menulis surat bisa lewat mana, Mika?
3: Bisa lewat buka situs web kami di nhk.jp/indonesian, kemudian langsung scroll ke bawah ya. Ada tulisan unggulan. Nah, kemudian Anda bisa melihat ada ikon, ada gambar ini ya, kirim pesan Anda di sini. Nah, tinggal diklik saja, kemudian kirimkan komentar Anda, surat Anda ya. Tinggal kalau misalnya mau minta lagu juga boleh, tentang komentar, pertanyaan, semuanya akan kami terima ya. Terima kasih banyak.
4: Ada pengumuman bagi Anda, jadi kami mengundang Anda untuk berkunjung ke situs web kami di nhk.jp/indonesia untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya, ada video mengenai pameran game terbesar Tokyo Game Show. Di video ini Anda bisa melihat sejumlah terobosan game video dan perangkatnya yang dipamerkan di Tokyo Game Show, pameran game yang dibuka pada 25 September lalu. Selanjutnya ada apa lagi, Mika?
3: Selanjutnya ada tentang kebakaran di Bandara Haneda ya. Video ini memperlihatkan saat kebakaran terjadi dan proses pemadaman yang dilakukan. Pejabat mengatakan tidak ada penerbangan yang ditunda atau dibatalkan akibat kebakaran ini. Berikutnya apa nih Sigit Sang?
4: Ada parade tari topeng kuno di Prefektur Nara. Drama tari yang menampilkan topeng-topeng atau gigaku konon diperkenalkan ke Jepang sekitar 1400 tahun lalu selama periode Asuka. Desa Asuka sedang mempromosikan proyek untuk menghidupkan kembali pertunjukan ini.
3: Kemudian yang tidak kalah menarik ini ada nenek 89 tahun juara angkat berat. Nenek berusia 89 tahun dari prefektur Saitama ini ikut bertanding dalam angkat berat bench press. Ia telah memenangkan kejuaraan dunia selama 2 tahun berturutan di kelompok usia 70 tahun plus untuk kategori 52 kg.
4: Saya saja belum tentu bisa angkat seperti nenek-nenek itu ya beratnya. Berikutnya, ini tidak kalah menariknya dan bahkan unik. Ada pria Jepang catat rekor Guinness untuk lari dengan merangkak. Yone Ryusei, 22 tahun, warga prefektur Tottori, mencatatkan rekor dunia Guinness untuk lari merangkak di nomor 100 meter. Catatan waktunya adalah 14,55 detik. Yone mulai berlatih berlari dengan merangkak saat kelas 2 SMP. Semua video ini bisa Anda saksikan di situs web kami nhk.jp/indonesian. Silakan, ada begitu banyak video yang menarik di sana.
3: Sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Saiko Totatsuten atau Titik Pencapaian Tertinggi dibawakan oleh Sekai no Owari. Selamat mendengarkan.

0: Dan sampai di sini saja perjumpaan kita dalam Halo dari Tokyo pekan ini. Sigit Purnomo, Nico Velma undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.